Aget bayi aku kurai dari kena koronanon amiyango awam kandaninga. Morara dari kinte rei. Takataka menasim ameruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariain korobukia. Tatayan kouru aika ana korobukina. Tetaya veakua kien tetai ayananau. Bayakinana yapon nako neretangiria oan konan koroi anasim. Taimaninga rerang nikakawak baina yeito kouru aikaroi amutu.

Tapi tapi tadi kalau kita naik nolong tiang apa ni? Ah, tiang paling tinggi dari kamerato, no kau yatahan makul di tahu teka. Ibu kini kari kian tekan uang. Ah, kapi rumah kan tiba-tiba ini, eh nari kiai, tiba-tiba.

Tapi tapi tadi kalau kita naik nolong tiang apa ni? Ah, tiang paling tinggi dari kamerato, nak kau yatahan makul di tahu teka. Ibu kini kari kian tekan uang. Ah, kapi rumah kan tebebei de, eh nari kiai te mepio. Yang lagi tema kuriyan de, pa te kamerato ni bepa kani kawain. Ah, pun teburan apa? Eh, orang ina wata. Karena kalau kita kamerato itu yang kain usiran nak kau yatahan makul di kain depan tebe tebe ke? Eh, kapu kakak kiai. Aran nara community, amen dah kena pe, oni begini aja. Ya tadi aja nara na kamerato, naku ye ye petara. Aw, erang in terabu kena pe, men pera kena pe, ye aran nusinan. Karena ye tapi ya konori apa ye kira kroy, etau roy absenti serious fraud. Ini pun semaya tentang tang, men teripos ini kawina amenu, anda kena pe tadi tu ameta, ekar kuat tentang tang ke teripos ane. Ye tapi lah monte kagawak, pa senak amenua. Tekan ada community, awi nama tan apa? New Zealand. Sila ini kalau kuarat tentang, email nu nakon sfo.govt.nz.

0: PMN Kiribati.
1: Spending the day about Omet, I got Sandy Giro, yet Yorak yet Womiana. One on a pendigiron, the menna met the men. In the Taina Baya Kiara, on one time Katuana, Punta to one the better one point, no one meal. Ganara Bato, yea, the Giron, the Yorak yea, your Taitabara. Taitan better Taninga, Tarponi, at the one at the one, the Taya Wakwa. Montain Koran, the Buboki, a Punta to one better one way, no one meal to Amet. Kataya Ruba, one at the Nankarina. Ayaranakipa fast. Face kita F eti bukin face ke mom a ikuna antara nipaka ubum ke nimbatintin. A eti bukin arms ke tapunangam a kukuna noria pa ingore ke ta kuna makinta te matintin na kun tapunangam artuwana. A S eti bukin speech a ikuna anapa nipure na ki esina parun na mkakarapakaw. Taking action, kita akan tetua tua, cuma kurang tetua ya umat tua aku. Karena orang bayi aku nuri apa air kerana nak tanya ni kan kita akan ni, awak aku terpuniya tua na tua na tua na. Karena orang bayi buat dia nak kan kita ni pakai aku nuri untuk mende tua mende mahu kiroi kuawa terpuniya ni tua na tua na tua na. Ia kita taki kan orang diminisi awak aku na pakai amukak makuri, enak orang kan kau ni dekat kan orang bayi, enak orang meong tua.

0: Agora mesmo, boa noite, passamos com agora. Are, maurim, inanonte kawai, sinatalaane. Apongana te kawai, apongana metam, apongana taningam, imain toan, inanonte kawai. Agora, a mais pai kai sereni me atata na veia, a toan bun kauringira ponirora, enga que to ngaira puntan, sarangata aswan te kawai, me eka kawaki na pese nanganira na pete kauringita ete petei. Kakoa ba EM driving license e current sin tatai no ona busina no takawai. Pumana kakoa asak sin ke ta meta e ako kapungana takawai. Pukintara e inda ba e kapungana takawai. Ngay yari kapungana na pa metam o taratararai pa kuna aki karika takapunan pa inda kon meom pan punda ko yana pa na aki kapungana takawai. E ito na antua ang kanaro na pa e iti offense ke to kuru atuan takawai. O may siya kakin tutuwa. Oh, men nang indah awak tanah bermuina. Tak banyak awak kaya senarai indah taya. Senarai ini kau ringi dan taya nak kau ikut. Angai dah sekap pungan ataka kapai ya birumi. Amor hari kiri yate. Kau apa ikai? Pun taya ni kau ringi kau ringi. Entah betai semana. Enang kau awak kena para kan taya nak kau ina up to date the warrant of fitness or the registration. Kata bayar nama tengah awak, kata email tu amer rungim ni kapungan a, nanun tengah awak, karena aku kau busin tengah taratara roy, aku kau apa kau amer rung, enti yang aku aki tiara kirim, aku aki kapungan a tu mengi. Awak mai sini, awak ni tengah ni roran kau ring, kita imuai. Peran Kiribati, eh tapok kiri.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: tayo tapit ay ikaw rawag itiyan ay nalun tiyang amani. O, tingin pa yung tangin na ni kamerato na kaya tahan naman ko rin tao teka. Ipukin ka rin teka nuwang. O, kapi na mga kan, tibibayde ay narekay yay, timipyo. Yara na kita makurian ni pa te kamerato ni bepa kan ikawain. O, pun tibura na pa, ay rin inawagata. Ngana ikaw rawag itiyan kamerato ilu yung kain yung sinan na kaya tahan naman ko rin ay kain na pentebetebeke. Ikapu kakaki ay aran dalam community, amen dah kena pe, anu begini aja. Ya tak iya ini narana kameratu, naku iya iya petara. Aw, erang ini terabu kena pe, men pera kena pe, iya aran nusinan. Karena iya itu payah konuri apa iya kikarok roy, itu roy absentee serious fraud. Ini pun semaya tentang tang, men teripos ini kawin amenu, anda kena pe tak iya meta, ikar kuat tentang tang, kita teripos ane. Iya itu pernah monte kagawak, pa senak amenua. Tekan ada community, ayo nama tan apa New Zealand. Sila ini kalau korang tentang, emanu nakon sfo.govt.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Aiyah, kalau benda nauri te nasi cuma runi apa ni? Yo nak cero, antara buri kamu nak nungi ay, ada cerita ni kau ini Kiribati. Cepung ayo puni ay kanu anda nak cerita sila tekinna. Bukan jenis sencungaru, asalkan jadi yang lupa ini kalau, ke jadi lupa ini kalau jadi ni tu, akhirnya kau apa lagi asal berau ye, asalkan ini nampak mau deh ye, ini nanti nak kata ini wah ini kiri pas, ye itu itu warna kalau sila biarkan yang kaya, itu yang lupa ini kaya. Tiada yang kaya nak kubungi na yang nak teror, baca wakil pemimpin itu yang kaya itu semua yang mori, yang nak bayar itu ada. Tiada yang nak buat je, ada nak kaya buat cuma teriki. Ada kena buat nanti cuma teriki buat cerita di Polinesia. Ada nanti nak kena macam tu ya kita tiada yang kena teriknya, bukan ada tiada. Ah, si tu yang tu usi payah sekarang ni roy bukti ya kan je tu boleh nampak teru ya. Ah, kalau nak ni kiri pesi, ia ini perlu si tu yang. Ah, kalau nak kau kena pergi si tu yang ini roda pasi. Semua orang pergi ya, ia ikan orang naik ke sini ini pergi ya rumah mereka. Mereka itu lah tetain. Anak tadi tu yang ni, apa tu yang ni orang kan ni cerai ni apa? Neyaus, ah neyaus. Kaya tadi tu yang kan kaya kahsan kan apa? Nanti dia ini singkai nak kau cerai dikayu. Ah ini orang tu mencari mainu. Angin tadi yang itu ini apa ni? Kita kat rumah dia nak apa? Kami lekar awak. Aku masih mencari mainu. Aku buat tu je. Nak kau cerai mainu. Ade abu semai mail ko kahai ni kah, pasti jenjel mayo. Ade itu ya yang kai, ya seni pilih nalo. Ade nang wujud kai, yang cewa rayan, nak kunci cetai dikai. Ade cetai dikai yang kan, ade ada kai buah, yang mana, itu kai yang cewa rayan ni yaus, nana yang mana kengan jangan pung ni yaus. Ah, pilih ni yau singkat dengan mereka pilih yang cawan apa? Orang orang makai na, ada mereka kapal tu di tempat. Nak hendak ni meja. Ni yau singkat ni, tapi nak bayar ibu na. Awalnya ibu ni yau sayu tu wajar na bumi mata. Ati tu ina. Ah, nak kain kan dengan pun tang ayah pun ibu taki ayah kiman ayah. Ia ni kita semaya nak. Pukin jarak ya tu kuku. Lagi ni pesi nunun tu wad mui mat kangai. Lagi ni tu wad ini run pun. Ya ni pesi bu ya tak kurun terjaga. Kalau ku ayah kaneng ni yos ayah pilih nak. Angkai pilih nak ni yos ayah kangai. Baik, jadi nak buat. Jadi kurang dek ni yos. Wah, jadi ni. Iru kunci ni ada ni yos, ada minat ada kunci ni ada. Hawaii kat sana ada bangkai ni kat tuh bumi ada anak. Ia nak ada kuasa kunci ni ada ni yos, ada minat ada kan? Ya, ia semua mengacu kunci ni ada. Hawaii pun kat kakang ini pun. Nak ikut ni dekat mana? Wah, cerah bukina. happy in our own time and a mocking. I didn't get the distance, Ari, get the Ari, when I went on a book. I can't want to pick Aaron. Aaron, my idea taking another one of yours. To say, you see, on a one and a mocking, I don't mean that, and I'm not a woman, Maynan. I don't know what I'm going to, and I shouldn't mean that on the old book. Lori, I come out here, and I'm going to say, it's an Annie tree, but I would know it. Acara pengenalan itu ya kan? Nak kira ngaira ikhlas. Niau sesuatu itu pun aman terang pengenalan ibu kita. Apun diminat dan macam jadi sama ibu kita niau. Jadi nak niau sebab, wajan niau singkat ada banyak. Niau sih atau terangkan cawan apa ini dan orang mana makai nak. Kanu naik tu, di sekarang, siang, merawa ibu akan bencai kan di pulau, kangan anak alun jana, kerja kincir mana pengen anak punya kos ni yos, karena wena ena ubu lagi nak kangan dia itu buah, sekarang, tenang, siang. Enak kali kali na bete ye na uta na bete yang kasiungu yon kiri pa siya ye siyarang ay rolo ngay de tiyang mayo ay rolo kung taya kan o si kanu ano na bangkay ni imero ipuno na wa ngay kulin na yarang inti no imero ajan ano wakitin uwa kitut yaro buwak na tawa kung ayero nara ka kula kula iyo kung akun na kyangan kula bayatay ati ayda kula bulsiya mayaring kanero ko tayin ni yawsi ato pupura uri marawang kanya kuna diya indangin ni kakarawro kuna kakani ete pangana kubusiya ang pasinya kukuna andikin takangang ayakari na batiyang ato kang kukuna nbisina Tangan cai ni kalau orang wana pun ini yos, cila arun ganja ni yos nak kontekai. Cain ane ya cain apa ni pernah jenani kiri pes, bayar aku cain tu mai mai. Oh jenani ya kiri dia cemak ayi kari tak kai ngakin siang. Oh sekarang wujud mengadil dia pak, bayar kan ayar nunggu cai cendera wujud cai ane yos, pada cai tu mai mai. Oh, tetapi yang orang kene, yang orang kena bertanya, bertanya itu unik. Oh, tanya itu kata urai bukan teruk, pasti ngaya mel mentiran. Oh, tetapi orang mel mentiran, ada yang tanya kene, tanya itu mai-mai. Oh, ikut lagi, makulun kiri pes. Yang orang tanya yang, yang orang bertanya itu jauh meyang. Ada nanang kan, siapa yang nanda tain ya, mai mai ye, orang siapa apa kata kalau, ayah bubuk, yang lain buat tain siapa yang, bukan ayah tu puni yos, ayah kau silumi mat, ayah mengharap nak kita tain yang nengkau ni tu bukan nama kain nari mina, siapa meyak, pangkalan nak buat apa siapa meyak, ayah ini dia, ayah kulin roy. Oh, ibarat itu yang dengan cara kau nak ikut, kau nak cai yang tu, boleh kau cai kalau nunjuki, kini bayar nanti dua, cai tu teroy. Kau borau ini dalam merawa, tengah kau nak ini dalam bayar kita kau kebun boleh. Macam mana serangkan ya na, arun ya nama kau ini yau kita pun siapa mata, nana cai ni yau singkai. Ayo cek nak buat, engkau pun dia yau supaya cai ni, awak yau awak tak jalan lain, ayah itu jalan lain. Ayo cek itu pun ada engkau cek nak jadi tanda bahawa ayah cek jalan lain engkau ni aku, aku kiko nak pelukur ayah, ayah cek ni kahkan tanda bahawa ayah cek ni kahkan ni, ayah cek ni pun pelukur entah mana itu bersuara saya tiap bulan. Sebut nama tadi female. Kita buat nama tak enak lagi ni. Kita rabu tu. Itu dia kena kirumia. Kita kira, eh, apa nak kita tu? Tuan ya, tuan ni. Tuan kuniya ya na stadio ma de club de bude nene ka yaro ko ne yau so yon kai ya sta ya re anan kan ne ru ya de na nene o je ka uwa ru ya ta ne ka ti ti ai de na be de pai gan pa na ka ti ti gri pes na re na ka ti de na no ne be ye de ma ne pa ka ko na to ko na ma ne ai e pide na con jangate ai e na de na no ne pa na ka ti ti ne te ne yau su ko na ka ti ne to ko na ne ai e na ba ka ska ni ko na na na e ro ta na ba na ka ti ku ai na na na ba ska ti yau su ko sta ra tra ina ba ti ni ka ra ko si na na na da ru na na ai ti ra ri nga de bu na ni yau su te Kare biri na kene yaus, kaya tu kaya antu koraitan, kaya lo kena terungade, te dis sak suningai, surai akas atur tempa, lo kena kaya antu tau buki, Oktober November Disember ya pak, te saya biri na kaya ini yaus pun tenarom, kaya lo kaya lo kini muka Nah nak tinunggu nama kainah, ayah nak nama kapat itu, ayah ini kita kai kipu cerai kekarau lo, angkai, tiada kuat lagi, ayah kapat itu ia ini jauh apa katinaan men, jadi melo, angkara ayah kapat ini jauh sahaja tahu cerai nampoi ia ini ana, ayah ini ana tak kapu ni boy, tengah, karena nampoi nak kapat ini jauh sahaja aku nak dia ini, kita mera kenti ni kekarau lo. Kalau anda aku tak marah, aku sini ada babu untuk kau. Aku bubu kita. Kita aku nak cakap dengan kau, kalau kau ambil cakap, kalau kau sepana, aku nak kau nak bubu cendana. Kalau yang ada, cerita hari dengan anda, aku pura merawat. Tahu apa itu ayam bayi, ayam mesin tu, ayam bayi ni kapan apa ada tahu apa kalau anda aku nak kencangkan. Betul ya kan? Ya, yang aku nak ambil. Antara itu, ibu pun berau ayah kasih kita percaya dengan saya, kali nak percaya engkau aku nak pembong, ayah aku dah bangun di kalau lu, kalau kau mana ngai merawat tahu lu ayah nak kita saya ni buat saya di peparung, tigri pasi peparung ayah di saya ni, kau yang kita itu nak kangen, ya aku nak bunyi dia kata tahu lu aku ye, kalau lu untuk mak lu, kalau lu untuk yang, kalau lu nak bagi nanti cina nak nak. Paten yang akan kongan setian, berarti tu yang ni nak kuasa. Kalau nak pegang jadi mayo, aku nak dia untuk tahu-tahu. Tetapi kalau lu, asyik pun tak kau apa kan secara statistik yang di dengan road accidents, angin lah. Yang anda wah tengah ada sekarang towards Christmas, apa pun Christmas ada yang pakai. Ya de, akan ni anu saya ni pergi kiri pasal ni, ibu pura walking arah ni mewah ni, yang jalan dah payu, anak pun ni yau. Nah, supaya orang ni kau kiri orang, pasal na, acah je, punga kan, anak pun cebunga, anak saya ni yau si, si na acah kan orang, naro ni mewah ni yang je, pasal ni dia ini nunu, pasal dia ini kapunga na supaya ni punga ya anak saya. Tiga tahun lagi, limain tu. Pas nak kanung aju okai, pas nak kanung aju buat cara apa? Pas nak kanung aju okai, bayar. Kalau ada yang mengaruh kita ini, cumi mata mea. Kalau kita ini omega kita cari tiada kita cumi. Ya kan tiga tahun lagi. Jadi kita biasa nak pun kita tahun lagi buat ini cumi. Ada cina pasi kita biasa nunya anaus. Kalau kita cumi mai. Anak ni, anak orang rawa, anak kami tua, main tadi yang dengan buah, kengai kerun, anak tadi ni berparung, anak berparung lumayan mana, tepungnya ni jauh. Anak yang tak tahu ke buah, tuhunci kiri pes buah, anak tadi pun akan, pengalaman apa kau kata tadi, jauh miang, apa kau kata tadi, jauh meyak. Awak yang ini kau kata, ayah yang jangan berangki, aku nak orang kau yang jangan apa, aku macam tu. Kau kata ya, aku nak bersyukur lagi. Sekarang ni ada main kita hati, cuci-cuci ni kain nak kita aku nak, ya kita kau ibai kan? Ya, di kiri pasih, di mata ini, apabila kau kena arun kawin lah, mana itu ini kerana, aisyah kau wak, kau pun dah lupa orang lain, bersyukur orang ini nak dimana, aisyah ini dah tidur. Angayari ito yung nabahay ka yung tayo ka, yung nga ka, yan na ko dito, yung wasagi buraw meron. Kung si buraw na ba, yun di ba, sa takanuan ni Karawa, o sa takanuan Tarawa, o sa takanuan ni Merawa. Karawa, Tarawa, o Merawa. Halinan na, Karawa, o Juan Sebe, o Merawa. Akay na kikawayan ni Kapa, na may ito yung ni Karawa. Awakan ng kanya, kanuan siya. Tumani ya pari, tibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
3: We can tete and kitabasi your New Zealand Kitabas Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kitabas Language Week this year is Karinatiang. Taurai na konta muyoko o kaburari kiarani kitabas. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our kitabas identity.
1: PMN

Rani ke arun kaparana kuante kanan. Tawuri ini arun kawuri ke nape kaparana kuana irom. Mai tak apa seboroi inti poton yango ada ekangai. Pa tayan kuawa kisna merorokin dan tetayu saki aurongorongo. Wasaki nape wana wana. Me apun tenan korupuki tenan warwari eka akatokagi pa ina nora ki pun hiroi ati poton namata. Lina nun te internete. Pun tayan rongorongona pa ika koko waki pa akuawa. Oh, men pesen apa warna? Epona. Ibu kini bukan kairan meura, nuagi naron kaikon kau paira, au aramani. Eta ku tayen korupu kita pewa pa ya ki PPT. Ya kina pa wa ko aron kari kien ta upai. Ma sing kan aron pa ta ko kapona ko mau sa pu berkei men po po kapona ke ta i en business yang ta pu berkei ko kapona ko. Oh men kari kira ke amani. Are ere ke men kapona ko nanne. Ken kan ta ko mere me tiwa me ta ko upai. Oh men da watana pa na mane. Ke ta ngana ko mane mane men ta ko upai are. Ya kas ku ki na ko impun me ro ya pa kas boi ka ko upai. Ke ta ye ro ro me ta ko upai. Ah ya ngana ko mane e monte pes. Ke ta men kar kien amane men ta makuria ya ki es ya ante tua ta ndaron kapona ko ndai en trucks ke kamengi ngai ka ta puro ro ko ani kar ke mane na pe yona. Ken kana ereke te ke rohem mente mani e bubura te kanua ga yein de ke irom naron toa te loto anke ereke te mani ani ako karikira kia ibukin karikia kin ammani epes temenda te rapega ua te sa rapega ua ekin agin teo nabe eitam feit ngai e temenda teo amata erangin ik successful ki doa men kaupai ina nunu meauna te pe ua me ipo kondana kwa ua a etako basiria ni kaunga takai komani a takarini mani Sedaya ini pada mewah kini tim mewah PPT ada tos nak konari kaitara pun men korakoran aramani. Sedaya ini pada kau ngah tahu kini bisnis oh nikah kare kemani. Oh sedaya ini pada nikah ngah tahu koke. Mete wari wari maga nungoran tu wana pada kau iya ada asal pada korai ada pada nama taika aku waki pa aku upai tim mewah. Warang gue ane mua kanuan taningam Entah tak yayu, entah meroro ari ewan apa kanuan kari kentringam. Ekuawa, pa ekakawa kita sena wayan ekakauring, ane kau ngairan apa pa sena meawa kina tekai koiko inonun meawrayo, pa sena nora wana ekakurei, ngai ane kontai kanar ko poniroura, iro yana penasira awarausu ekatangiraki. Naran desa daya, te ngaira kain kita pas, saki iruan te meau eranaki pata te kai koiko. Kita ente meu hari esasana ki, amen perong aye keroyne pa pa ena wan ena apa kita ina ibu kia tai, ibu kia ena pa nasi dan aku tai kanaru. Kita kupa pun dikian meu ente kita pas teron aku tai ya pun meu na pa ino ente popora wayo. Di kawakin ente mani, kai kui kuana napa. Tai na napa ino kon ena ruku nami kangora hari money matters men panan pi men kita pas. Korapa hari ki ibu kian doa nak kita ntar kangora ayo. Oh, arahkan tanding apa? Naya ini pa arun kerapa pa na pun mayrom mungkin itu sahura. Kang ayo tetayar eskona niroro yana ibukin pukin kau ngakira. Kerja ti ayana nak ipan kerja ti financial freedom kita ni kerja ti mewe PPT. Alisina kona ada pa nuara mina mendarak kamauri mentaya nak ikoiko. Nik bukin tekan daramani. Alik kerja ada pa sepangariru yana kerja asana pa antu watakawai emon ti temeru ti mewayo. Kaya ikain na kami, sarong mo tukin to program ay yo, tayo na pa yo. Kani ipo kani rom tayo para rita kina ko iran panan PMN kilipas. Ay kaya na sa kain na pa, kora pariki. Tiyo yun natin karoy, tiyo tungora. Sa mga kasi po, tayo na pa yo.